0: kita lanjut.
1: Teruskan patah Arnel, lalu pun di situ hati Arnel, ibu kata.